Kalau mengudara dari jalan dari Anda sos di BS 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Selamat hari Rabu di tanggal 15 Oktober ini. Kalau udah ketemuan sama di BS Koran Pagi barengan sama Zia nemenin lo semua di hari ini selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 10 pagi. Dengan informasi menarik ya nantinya dengan playlist yang udah disiapin juga biar lo semangat di hari Rabu ini. Dari Kamis maksudnya kalau udah. Ini maklum lah ya kalau misalkan kayak siaran pagi itu rada-rada kayak ngantuk gitu kan. Padahal udah di jam 8 ini saat ini ya. Buat lo yang lagi memulai aktivitas, yang lagi di perjalanan, yang memulai aktivitas di pagi hari ini, semangat hari ini. Jangan lupa untuk sarapannya kalau muda walaupun dikit gitu ya. Lo bisa minum teh mungkin, teh yang anget gitu, atau susu yang anget atau apapun itu. Pokoknya semangat hari ini, nanti bakal ditemenin sama Zia dengan playlist dan informasi menarik. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan lupa untuk dipakai maskernya karena kabut asap lumayan tebel ya pagi ini seperti biasa lah ya. Kabut ini tidak pernah berkurang sepertinya, tapi semoga aja bisa berkurang hari demi hari gitu ya. Jadi jangan lupa untuk pakai maskernya, kalau mudah selalu jaga kesehatan, patuhi peraturan lalu lintas juga. Ini didengerin dulu sama playlist yang udah Zia siapin, nanti bakal balik lagi dengan informasi menarik. So let's enjoy. One, 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dirty Wings Food. Check these out.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat. Check these out.

0: shouted.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Attention radio station.

Di DBS Koran Pagi, kalau udah masih barengan sama Zia. Tadi ada satu single darinya, More Than You Know. Informasi pertama di DBS Koran Pagi hari ini, edisi di hari Kamis di tanggal 15 Oktober ya. Kalau mudah, kali ini ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan yang mencapai 4.899 kejadian. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu mencapai 4.899 kejadian dengan perkiraan luas lahan terdampak mencapai 27.000 hektar, dan data itu tercatat dari periode 1 Januari hingga 13 Oktober 2026. Dari 13 kabupaten atau kota, Kabupaten Banjar dan Tapin sudah menetapkan status tanggap darurat. Kenapa sih? Tanggap darurat. Sedangkan 10 daerah lainnya berstatus siaga darurat. Sementara untuk tingkat provinsi, pemerintah menetapkan status siaga darurat karhutla. Berdasarkan data kondisi terkini penanggulangan karhutla Provinsi Kalsel per 13 Oktober, dari total luas lahan terbakar tersebut, 8.900 hektare itu tercatat telah tertangani. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yaitu sekitar 1.000 kejadian, disusul dengan Kota Banjarbaru dengan 913 kejadian dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 714 kejadian. Dari sisi luasan, Kabupaten Banjar juga menempati urutan pertama dengan lahan terbakar mencapai 7.000 hektar, disusul Hulu Sungai Selatan seluas 4.200 hektar dan Tanah Laut mencapai 3.500 hektar. Untuk data titik panas atau hotspot melalui pemantauan satelit NASA MODIS mendeteksi 54 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten atau kota di Kalsel, dan Kabupaten Tapin mencatat titik panas terbanyak yaitu 14 titik, disusul Kota Baru dengan 13 titik, Banjar dan Barito Kuala masing-masing 6 titik, serta Tanah Laut di 5 titik. Selanjutnya, Balangan tercatat 4 titik panas, Banjarbaru 2 titik, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara masing-masing 1 titik, serta Tanah Bumbu di 1 titik. Sehat-sehat ya kita-kita semua ya. Kalau muda, jangan lupa untuk jaga kesehatannya, apalagi nih kayaknya orang-orang yang dengan sengaja gitu membakar lahan dan hutan ini tuh nggak tahu tujuannya apa. Dan semoga juga pemerintah ini adalah salah satu agenda tiap tahun yang pastinya gitu, semoga di tahun ini bisa cepat ditangani. Nggak tahu ya, sampai sekarang tuh kayaknya belum terlihat gitu ya bagaimana kinerjanya pemerintah, karena makin hari makin banyak aja lahan yang terbakar dan kayaknya tuh nggak ada kemajuan kayak gitu loh, nggak ada kerjaan, bukan gak ada kerjaan sih, maksudnya kayak aduh takut banget nih ngomongin kayak gini. Maksudnya kayak sampai sekarang tuh kita belum merasakan pengurangan kayak gitu loh dari dampak karhutla. Jadi pesannya adalah bagi kita semua, hati-hati aja, terus sehat-sehat, jangan lupa untuk dipakai maskernya, minum air putih yang banyak juga, itu aja sih kalau mudah. Yang penting kitanya dulu yang sehat gitu ya. Semoga juga di Banjarmasin, Kalimantan juga pastinya makin sehat juga. Itu tadi informasi pertama, nanti dia bakal balik lagi ya kalau udah dengan informasi lainnya. Jadi tungguin aja sampai nanti di jam 10 pagi. Ini kita dengerin dulu satu single romantis dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. Your music, your station. 101.9.

Kalau muda dengan manusia kuat yang mungkin bisa menggambarkan 103 atlet Indonesia yang siap berlaga di Asian Para Games 2026 di Aichi, Nagoya pada 18-24 Oktober nanti. Jadi ada sebanyak 103 atlet kalau muda yang siap bertanding di Aichi, Nagoya, dan kontingen merah putih ini sudah berangkat lebih awal pada hari Selasa kemarin.

untuk mementangkan persiapan sebelum bertanding. Kesiapan atlet dari 12 cabang olahraga tersebut ditegaskan dalam acara pengukuhan dan pelepasan kontingen ASEAN Para Games 2026 di Balai Kota Solo pada hari Senin kemarin. Kontingen Indonesia, Reda Mantovani menyatakan seluruh atlet itu siap bertanding setelah menjalani pelatihan intensif. Mereka akan berangkat bersama tim pelatih, manajer, dan tenaga pendukung. Indonesia menargetkan finish di posisi 10 besar klasemen akhir ASEAN Para Games 2026 dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Reda juga menjelaskan target tersebut ditetapkan berdasarkan analisis dan evaluasi nasional Paralympic Committee Indonesia yang terhadap potensi atlet, penilaian juga mempertimbangkan hasil latihan dan capaian kualifikasi sesuai kriteria ASEAN Paralympic Committee. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga turut memberikan motivasi kepada kontingen Indonesia, berharap para atlet tidak hanya mengejar target 10 besar, tetapi juga mampu meningkatkan posisi Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara. Erick menyebutkan kalau Indonesia itu telah mengoleksi 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaannya di ASEAN Para Games. Sementara itu, Thailand sudah mengumpulkan 91 emas, sehingga Indonesia masih tertinggal 15 medali emas. Yang menurutnya selisih tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi olahraga Indonesia dan berharap Merah Putih secara bertahap mampu menggeser dominasi Thailand dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Erick juga meminta seluruh atlet memanfaatkan kesempatan bertanding dengan memberikan kemampuan yang terbaik dan juga menyatakan siap mendampingi perjuangan kontingen Indonesia di Jepang. Dan selanjutnya, dia juga berkomitmen untuk mendukung kebutuhan atlet selama persiapan hingga pertandingan dan juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap perjuangan para atlet Indonesia. Pokoknya bagi semua para atlet yang sekarang lagi berjuang ya untuk emas di ASEAN Para Games di Jepang, semangat. Kalau misalkan kata Tulus tadi, kita udah kuat banget kayak gitu, walaupun banyak halangannya, walaupun banyak perjuangannya kayak gitu, tapi untuk sampai di titik ASEAN Para Games itu udah hebat banget. Bagaimanapun nanti hasilnya, bagaimanapun nanti akhirnya, kayak gitu, itu udah pasti yang terbaik. Pokoknya jaga kesehatan, terus sehat-sehat juga gitu ya. Dan terima kasih sudah telah berjuang, walaupun latihannya mungkin berat banget, walaupun yang dicapai untuk sampai ke titik ini itu berat banget kayak gitu, tapi terima kasih untuk sampai di sini, untuk bertahan, untuk tidak mengeluh, untuk tidak patah semangat kayak gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk semua para atlet, dan semoga hasilnya nanti memuaskan dan juga bisa membawa emas banyak-banyaknya di Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Point nine.

Royce Zeven, kalau udah dengan One of Your Girls yang membawa kita ke menit-menit akhir di BS Koran Pagi edisi hari ini. Di hari Kamis di tanggal 15 Oktober, sekarang sudah di menit 54 lepas pukul 9 waktu di BS Abang. Sudah 2 jam kebelakang Zeven nemenin lo semua hari ini, jadi saatnya pamitan. Terima kasih banyak yang sudah pantengin dari pagi tadi siaran sampai sekarang kelaran pukul 10 pagi. Nanti bakal disambung sama penyiar lain, kalau mudah sampai nanti di jam 11 malam. Hari ini malam Jumat, jadi bakalan ada cerita horor juga. Kalau misalkan lo mau denger-denger cerita horor, boleh banget nanti pantengin ya di jam 8 malam. Saya Zia pamitan, keep tetap nolong di BS 101 FM, the number one hit music station di Banjarmasin. Kita ketemu lagi dalam kesempatan, see you, bye-bye.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. You've got the hit. Zap. But what about the underscore? The music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Check these out.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care, you've got the hits. Zaps, drones, and effects. But what about the underscore? The music.

0: anak-anak eksplor alam. Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: One point nine.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus, mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tijus lemon.
13: Kalau aku mau tijus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel apel.
10: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
11: Asik. Wah.
10: Nah gimana, enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Mau tijus lagi?
11: Mau!
10: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tijus.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
15: Your music, your station. 101.9.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

0: guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
7: tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: One point nine.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: One point nine.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
7: One 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Your music, your station. 101.9.

0: Tapi jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Your music, your station. 101.9.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: One point nine.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: One point nine.

Masih dari Jalan Dahlia 35 di BS1 ONN FM, the number one hits music station in Banjarmasin. And Oktarian hadir lagi malam hari ini kalau mudah. Di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dari jam 8 sampai jam 11 malam kita bakal mendengarkan cerita-cerita horor dan juga cerita misteri, di mana lagi kalau bukan di TBS Scary Night. Gue undang buat kalian yang mau bercerita, yang punya pengalaman yang baru-baru aja terjadi sama kalian tentang horor, mistis ataupun hal-hal yang menurut kalian di luar nalar. Silakan buat gabung di sini kalau mudah selama 3 jam ke depan. Kalian bisa mendengarkan kita lewat live streaming di www.1019fm.com atau bisa melalui radio analog juga di frekuensi 101,9 FM. Kita bakal berdua nanti bakal dengan Jen juga tentunya yang akan bercerita, yang akan membacakan cerita-cerita kalian setelah yang satu ini di Base Karina akan kita mulai. Jangan kemana-mana.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dirty Wings Food.
15: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Kangen lagu-lagu lama?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: R&B Hip Hop 9.

0: setelah satu minggu kita tidak berjumpa, malam hari ini kita kembali lagi berdua, kalau mau ya. Minggu kemarin gue pertama kali, day one, nginep di rumah sakit.
1: Ada kejadian?
0: Nggak ada sih, alhamdulillah.
1: Nggak seru lah, nggak seru, nggak seru.
0: Apa lu berharap apa?
1: Iya, ada kejadian kayak, ya siapa tau kan nginep kan, tidur di lantai, terus berbalik badan, ngeliat ada kaki.
0: Untungnya gue nggak, untungnya lampu kamar itu nggak pernah gue matiin.
1: Terus?
0: Jadi selalu terang benderang.
1: Mana sih ujungnya?
0: Kenapa?
1: Udah.
0: Untungnya gue nggak pernah matiin tuh lampu. Dan
1: biarpun lampu nggak mati kan nggak masalah, harusnya
0: gue nggak pernah, nggak kepikiran dan nggak terpikir sampai kesana, alhamdulillahnya ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin keluar itu nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillahnya.
1: Nggak seru, asem.
0: Lu berharap apa?
1: Ya ada kejadian kayak.
0: Tapi kalau misalkan kayak hawa-hawa itu pasti ada lah ya. Karena pernah beberapa kali gue kan keluar malam, balik ke rumah sakit itu tengah malam gitu. Mm-mm. Sepi.

0: pasti lah ya, mencekam juga karena ya orang-orang udah pada istirahat kan, yang nungguin juga udah pada istirahat, perawat-perawat juga udah nggak hilir mudik lagi, mm-hmm. ya kan, cuman ada satpam dan lumayan berkabut juga kan di sana, eh? Daerah sana, daerah Kayu Tangi kan lumayan berkabut asap, malam subuh.
1: Oke.
0: Lumayan, ya lumayan agak creepy-creepy, tapi gak ada alhamdulillah sih sesuatu yang terjadi di sana.
1: Apalagi kalau bunyinya
0: sedap sekali.
1: Aku, kamu gak pernah masuk ke rumah sakit sih ya. Aku pengalaman 5 kali masuk rumah sakit, sama sekali gak ngerasain horor.
0: Karena rumah sakitnya rumah sakit modern kali.
1: Ya gak, modern.
0: Pernah, bukan ya? Rumah sakit lama yang direnovasi.
1: Oh, tapi kalau yang rumah sakit ibu dan anak dulu itu, kalau kata temanku dari depan itu
0: udah kelihatan
1: serem, soalnya kan parkirannya itu gede dan gelap.
0: Parkirannya jadi, aja gede-gede.
1: Jadi ya? Dari gerbang depan ke lobi rumah sakit itu halaman parkirnya tuh memanjang.
0: Kayak rumah sakit Ulin.
1: Rumah sakit Ulin.
0: Rumah sakit ini aja deh, Ansari Saleh yang ini.
1: Ansari Saleh.
0: Kayak Tangi.
1: Gak pernah kesana.
0: Rumah sakit Jiwa dulu.
1: Gak pernah kesana.
0: Gak pernah kesana ya.
1: Bukan tempat mainku Kayu Tangi.
0: Oh iya benar.
1: Seumur hidupku 45 tahun ini gak pernah. Aku menginjakan Kayu Tangi paling cuma 2 kali.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, 4 kali deh. Dalam 5 tahun terakhir ini 2 kali.
0: Oke. Berarti ya gambarannya mungkin kalau rumah sakit Ansari Saleh itu halamannya parkirannya itu kan cukup luas ya. Menurut gue sangat luas sih. Bahkan sangat luas gitu. Mungkin seperti itu kali gambarannya.
1: Ini masalahnya rumah sakit itu memanjang.
0: Oh.
1: Jadi enggak melebar. Dari depan itu paling enggak terlalu gede, dalamnya gede.
0: Oh, jadi memanjang, lorong-lorong kayak gitu ya. Oke.
1: Dan 3 kali menginap di situ.
0: Gue cari aja deh fotonya.
1: Enggak pernah ngerasa sesuatu yang horor sama sekali.
0: Yeah.
1: Waktu yang di masuk rumah sakit gara-gara tensi tinggi, itu juga enggak ada kejadian apa-apa, untungnya.
0: Ah, gak seru.
1: Dan aku waktu nginep juga yang jagain mantanku sama jagain anakku.
0: Gak pernah ada apa-apa. Ah, gak seru. Surabaya ya?
1: Rumah sakit Putri.
0: Rumah sakit ibu dan anak?
1: Putri. Rumah sakit Putri aja.
0: Oh, rumah sakit Putri.
1: Surabaya.
0: Sakit Putri. Putri Surabaya.
1: Temanku kan besok kan malam kan, bilang kok creepy banget sih dari depan.
0: Oh kayak gini, tapi bertingkat ya?
1: Bertingkat nggak? Ya bertingkat kayak
0: gini. Iya, 1, 2, 3 lantai. Iya bagus, rumah sakit modern emang.
1: Kalau malam dari depan creepy.
0: Iya sih. Oh ini bangunan lamanya nih, ini udah di ini, udah di renovasi nih.
1: Nggak tahu penampakan yang terakhir bagaimana.
0: Oh ini kamarnya, AC-nya gede ya? AC-nya gede.
1: AC.
0: Oh nah mungkin ini kejadiannya yang agak janggal itu adalah masalah AC.
1: Perasaan nggak janggal deh.
0: Karena udah gue turunin suhunya, itu tetap dingin minta ampun.
1: Oh, nah waktu tante bawa ini masuk rumah sakit di Ulin, waktu pertama kali masuk itu aku kepanasan. Kupikir salnya itu nggak pakai AC. Setelah beberapa minggu kan berbulan kan, aku kesana lagi kok dingin, AC-nya dinyalakan.
0: Oh berarti waktu kesana kemarin tuh AC-nya nggak dinyalain?
1: Iya, kupikir itu nggak ada AC-nya.
0: Gue kasihan sama mama gue udah turunin kan, udah 29, 28, 29. Kok masih dingin aja ya? Sampai mak gue menggigil, dimatiin aja katanya gitu. Aduh, dimatiin pengap nanti.
1: Yang satu cover berapa orang?
0: Satu.
1: Satu orang? Oh,
0: Kalau emak gue kelasnya kelas 1. Kalau kakak gue satu kamar itu 4 orang.
1: Oh, tante ini kok banyak sekali ya?
0: Kelas berapa dia?
1: Gak tahu.
0: Kalau banyak itu berarti kelas 3. Kelas 3. Bangsal kan?
1: Iya. Aku juga kelas 3 rasanya BPJS.
0: Kelas 3 banyak orang.
1: Iya. Nanti deh kalau duitnya tambah banyak,
0: iya,
1: naikin lagi.
0: Naikin jadi kelas 1 enggak apa-apa, boleh. 150 ya kalau enggak salah. Kelas 1-nya.
1: Kalau aku 70.000 berdua.
0: Berdua, iya benar 35. Gue berempat 100, ya 120. 140-an lah ya. Seminggu ini enggak ada sesuatu yang terjadi sama lu?
1: Enggak ada lah. Cuman kayak ada yang berdiri.
0: Hari ini enggak ada ini kan?
1: Enggak ada apa?
0: Enggak ada jadwal kan ya?
1: Jadwal apa? Enggak ada.
0: Pemadaman enggak ada ya.
1: Tadi malam itu yang kayaknya berapa kali kok kayak ngerasa ada orang berdiri di sebelah gitu.
0: Ih, kapan?
1: Tadi malam. Kan biasa kan aku di meja makan kan duduk sendirian sampai subuh. Ya itu.
0: Gede.
1: Enggak. Seginian. Oh. Aku posisi aku duduk ya, seginian.
0: Posisi lu duduk segituan berarti setinggi enam dong berarti.
1: Iya, kurang lebih. Lebih.
0: Siapa tahu anak lu emang.
1: Enggak ada, udah tidur.
0: Lu hobi banget di situ menghabiskan malam.
1: Mm-mm. Nanti kalau udah jam hampir jam 2 atau jam 2 lewat dikit baru masuk.
0: Oh. Duduk di situ aja.
1: Uji kenapa, nyali.
0: Kenapa enggak di sofa? Kan lebih enak.
1: Enggak. Apa? Kenapa ya?
0: Kenapa enggak tiduran juga?
1: Tiduran di
0: kasur.
1: Main handphone aku enggak suka tiduran. Nonton gak suka tiduran. Kalau tiap tungkurup boleh lah. Tiduran gak mau.
0: Oh. Berbanding terbalik ya kita ya.
1: Mata Anda cepat rusak kalau sambil tiduran.
0: Iya udah rusak dulu sih.
1: Mending tungkurup.
0: Tungkurup ya nyesek lagi dadanya.
1: Dada apa perut?
0: Kan kayak gini kalau gue. Karena gak mau perut kayak gini. Terus setelah lu merasa ada orang berdiri di sebelah lu nggak coba tengok juga?
1: Iya, aku tengok berapa kali.
0: Nggak
1: ada lah, jelas.
0: Iya kali kan, wah gitu.
1: Kalau ada matiin handphone, berdiri, ngambil handphone, ngambil gelas,
0: lari,
1: berdiri, matiin lampu, masuk kamar.
0: Dengan santai ya.
1: Sekiranya kayak apa?
0: Enggak terjadi apa-apa ya, biar enggak kelihatan takut gitu. Kalau lu langsung lari kan berarti dia apa menang ya, nakutin lu. Iya. Benar juga, boleh.
1: Mereka itu kan enggak ada kerjaan.
0: Iya, benar. Usil. Tapi kalau yang diusilin ini malah takut kan mereka senang ya.
1: Tapi kan mereka itu sebenarnya bisa mengerti hawa-hawa kita takut.
0: Benar. Kayak ada apa ya medan lagi auranya tuh kelihatan mungkin. Ini orang takut nih. Walaupun kita terlihat biasa-biasa aja kalau
1: mereka apa, merasakan energi.
0: Benar. Nanti orang takut nih. Gitu. Takut lu ya berhasil gua nakutin lu gitu.
1: Muruk apa? Lagi asik-asik nonton. Noleh. Cilok, Mbak. Kaget.
0: Biasa aja gitu. Kayak di video-video kan ada tuh yang kadang lewat VOV lagi di rumah sendirian. Jadi kayak pas asik lihat video kayak gitu kan. Oh, ketawa.
1: High five gitu.
0: Iya. Matiin lampu.
1: Sampai keluar pagar.
0: Sampai keluar pagar lari. Gue pikir tadi lu kayak gitu juga, ngambil handphone, ngambil tumbler, ya kan, ngambil semuanya, matiin lampu, langsung kabur.
1: Enggak mungkin lah, kemana? Kan harus buka pagar lagi, kunci pagar lagi. Ribet banget, mending masuk kamar.
0: Tapi ngomong-ngomong soal rumah ya, rumah yang entah itu adalah rumah yang baru ataupun rumah yang lama, itu pasti ada aja menyimpan satu energi yang mungkin ada energi yang baik, ada juga energi yang gak baik.
1: Mm-mm.
0: Nah, sama halnya yang diceritain sama sender ini namanya Novikus. Jadi dia ini punya rumah yang ditempatin dari tahun 2015 akhir.
1: Siapanya Indah Kus?
0: Kayaknya saudara tirinya deh. Novikus dari 2015 sampai 2024, berarti
1: lumayan, 9 tahun
0: ya. 9 tahun. Di perumahan, tempatnya nyaman, jalan depannya itu cukup 3 mobil, luas dong.
1: Mm-mm.
0: Terus awal menempati
1: kayak rumahku ini, rumahku waktu bujang
0: di Surabaya.
1: Mm-mm.
0: Cluster ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, anak orang kaya.
1: Enggak, rumah sederhana.
0: Tapi posisinya di cluster. Ya sederhana menurut Anda. Awal menempati kiri kanannya itu masih kosong. Depan itu ada satu yang nempatin, jadi benar-benar sepi. Nah, bangunan rumahnya ini masih asli. Bagian belakang itu ada sisa tanah dan juga dapur yang masih di luar.
1: Hah?
0: Dapurnya di luar. KPR, rumah KPR lu pernah lihat nggak? Jadi bangunan utama,
1: mm-hmm,
0: terus ada pintu.
1: Ada pavilionnya khusus untuk dapur.
0: Pavilion, gitu. Pavilion, teras doang.
1: Oh.
0: Teras belakang.
1: Oh.
0: KPR pavilion kayak gimana sih?
1: Enggak, maksudku jadi kayak rumah Nobita itu kan ada ruangan di luarnya kan buat gudang.
0: Iya.
1: Nah, apa kayak gitu tuh jadikan
0: bukan,
1: dapur?
0: Bukan.
1: Terus?
0: Jadi nih ini ruang utama ya. Terus tuh pintu belakang tuh yang mau keluar
1: teras belakang.
0: Nah, buka pintu teras itu dapurnya.
1: Oh, begitu.
0: Gitu.
1: Oh, kayak rumah temanku yang di Surabaya itu, yang barusan kejadian itu.
0: Enggak, lu telepon?
1: Enggak, udah diceritain.
0: Tercerita ya. Jadi masih asli, bangunannya itu masih asli, nggak ada penambahan dapur lagi, dan dapurnya itu di bagian belakang.
1: Jadi istilah, kalau rumahku dulu itu kan dapurnya di depan, tapi kan ruangan dapur di dalam rumah. Jadi ini kayak dapurnya tuh di pelataran.
0: Dapurnya tuh ada lagi ya pelataran terasan kayak gitulah.
1: Oke, okay. Di depan apa di belakang?
0: Di belakang.
1: Belakang.
0: Di belakang. Kamarnya tuh ada dua, di sisi kanan.
1: Bunyi apa tuh?
0: Ini handphone gua kalau udah limit baterainya. Cabut sudah baterainya. Kamar dua, sisi kiri sama di sisi kanan sama sisi di kamar dua di sisi kanan,
1: mm-mm,
0: tengahnya itu ada toilet.
1: Mm-mm.
0: Kanan, oh sini, tengahnya toilet, gitu.
1: Iya, kayak denah rumah.
0: Iya, perumahan klaster lah. KPR kayak gitu juga. Awal masuk ke rumah itu dibersihin, terus manggil teman-teman buat doa bersama. Nah, si Novikus ini tinggalnya sendiri. Terus katanya awal-awalnya itu masih aman. Ada satu kejadian yang pertama, tapi dianggapnya itu biasa aja. Dia tidurnya ini di kamar yang belakang. Kulkas dan TV itu masih di kamar. Nah, di kamar depan itu dipakai buat tempat-tempat baju karena masih belum punya lemari.
1: Sama.
0: Sama lagi. Jangan-jangan lu yang cerita nih.
1: Genikus.
0: Genikus. Jadi tikus dong. Nonton TV. Saat itu dia nonton TV, duduknya di atas kasur tepat depan pintu. Kasurnya itu tepat depan pintu. Dia nonton
1: Wah,
0: TV.
1: Wah. Feng shui-nya enggak bagus.
0: Oh ya. Kalau duduk berhadapan juga dengan pintu kamar depan.
1: Oke.
0: Okay. Oh, nih pintu, ya kan? Kalau kebuka, dia duduk nih, dia bisa lihat pintu kamar depan.
1: Iya kan, soalnya kamarnya kan berhadapan, dibatasin sama kamar mandi.
0: Kamar
1: kan?
0: Mandi,
1: jadi
0: toilet.
1: Pintu sama pintu.
0: Betul.
1: Iya, sama kenendahnya.
0: Betul. Saat itu lagi nonton satu serial komedi, masih ingat, nontonnya sambil makan. Terus kadang-kadang lihat kamar depan. Nah, pas lihat ke kamar depan itu enggak sengaja lihat ada wajah di atas hanger-hanger baju.
1: Oke. Okay. Mau nyobain baju tuh?
0: Eh, gue pernah lagi lihat videonya yang kayak gini. Ada yang pernah ngirimin video. Jadi posisinya kamarnya tuh mati. Mati apa rampunya tuh remang-remang. Jadi dia naruh baju-bajunya itu gantungan di kastok-kastok itu di dalam kamar. Nah, jadi pas kayak gini nih ceritanya. Mukanya itu di atas tempat hanger itu yang besinya itu.
1: Kalau si Ica pernah cerita malah di bawah baju, gantungan baju,
0: gantungan
1: itu.
0: Gantungan baju di antara baju sama lantai gitu. Lanjut. Terus berai. Berai mukanya. Berai apa ya?
1: Hah? Berai.
0: Typo nih kayaknya. Setelah lihat muka itu dia akhirnya refleks lihat TV lagi. Siapa tahu karena keseringan nonton TV jadi kebayang. Tapi dari tadi adegan cewek terus, pas dilihat lagi udah nggak ada. Oh oke, okay. Dia pikir itu adalah mungkin biasa-biasa saja ya. Nah setelah itu nggak ada kejadian lagi sampai mau renov rumah di tahun 2016. Artinya 2 tahun berselang itu tidak ada pernah kejadian apa-apa lagi. Otomatis banyak bambu-bambu, terus tiap malam depan rumah berisik, nggak tahu siapa yang mainin pukul-pukul bambu.
1: Hah? Iseng banget.
0: Tengah malam sampai pada akhirnya memutuskan pindah kos dulu karena rumah semakin berdebu. Selesai renovasi kurang lebih 3 bulan balik lagi masuk rumah. Nah, waktu masuk rumah kedua ini enggak pakai doa lagi, asal masuk saja katanya. Bentar ya.

0: udah batuk-batuk kayak gini, gak dapat bantuan lagi.
1: Bantuan.
0: Dananya dikorupsi pula. 3,5 M loh, bayangin. Gila. Mati jadi apa tuh? Dana bantuan buat bencana malah dikorupsi.
1: Wah, itu setengah mati tuh di dalam kubur.
0: Oke, kita bicara horor aja ya.
1: Itu juga horor.
0: Iya, horor banget itu. Selesai renovasi tadi ya. Terus dia gak pakai doa lagi, asal masuk saja. Kemudian nurunin barang-barang dari mobil. Nah, posisi mobil ini udah masuk carport. Pas ambil barang di mobil, pasti ekor mata akan melihat pergerakan di belakang kita. Dari sudut mata itu kayak ngelihat suami keluar dari rumah menuju belakangnya dia. Oke. Tapi waktu mundur. Lihat ke dalam rumah, ternyata dia ada di dalam.
1: Hah?
0: Si suami itu ada di dalam.
1: Oke,
0: benar dia oke juga nih. Oke, katanya. Terus siapa tadi ya? Saya dianggap ini adalah entitas keluar rumah gantian. Oke. Jadi yang menempati selama rumah renovasi gantian sama si empunya rumah yang asli gitu. Jadi si empunya rumah datang, dia keluar. Kejadian berikutnya, ini pulang kerja Senin malam. Lupa katanya lampu di dalam rumah gak dinyalain. Perasaan ini udah gak enak. Untungnya diantarin temen. Karena gelap, minta ditemenin sampai depan pintu dan nyalain lampu-lampu dan lain-lain. Pas buka pintu, posisi teman ini di depan pintu persis. Dan dianya itu agak minggir. Dengan niatan, kalau misalkan si entitas ini keluar lagi, temennya yang lihat duluan bukan dia. Jadi dia beranggapan kalau misalkan si empunya rumah yang asli datang, si entitas ini keluar gantian gitu buat jaga rumahnya.
1: Logika dari mana itu?
0: Ini usil juga sih dia. Jadi kalau misalkan si entitas ini tadi keluar, temannya duluan yang lihat bukan dia gitu.
1: Teman yang baik.
0: Dan benar, pintu dilebarin dalam masih gelap, itu sosok lewat katanya. Si sosok entitas itu tadi, dia berjalannya dari arah toilet ke tembok menuju rumah sebelah.
1: Menembus
0: rumah sebelah. Di situ dek, hati rasanya dek ser. Walau gelap tapi masih kelihatan sosoknya. Hitam, tinggi, bentuknya laki-laki dan jalannya tenang. Sempat nge-freeze sebentar dan tersadar, si teman ngagetin, nanyain kenapa katanya gitu. Nah, temannya ini sepertinya nggak lihat. Dari situ dia mulai takut. Setiap malam lampu semua nyala dan TV nyala sampai pagi. Oh, dia ini sudah bersuami, sudah berkeluarga, tapi sepertinya LDR.
1: Suaminya jarang pulang.
0: Jarang pulang. Ada momen katanya main ke rumah tetangga, jeda 3 rumah dan musola. Awalnya tiba-tiba dia nanya, sudah kenalan sama penunggunya belum?
1: Oke.
0: Jawab sudahlah, dan ternyata sama kejadiannya, baru muncul 3 bulan setelah menempati rumah. Memang awalnya oke-oke aja, dan rumah dia ini ternyata lebih parah karena ikut menempati, gak mau pergi. Katanya di depan kamar itu ada Mbak Kun, gak mau pergi karena merasa yang pertama dia tinggal di sana. Kamar belakang ada 2 sosok yang suka duduk di atas lemari. Ini serem banget. Sumpah ini yang paling serem. Gue pernah ada teman gue yang bikin story. Mm-mm. Dia rela ngerubah layout kamarnya. Mm-mm. Di kamar dia yang baru, karena di kamar di layout kamar dia yang lama, dia selalu melihat sosok di atas lemarinya.
1: Itu sosok di atas lemari terus, mungkin ada kecoa di bawah.
0: Nggak tahu ya, dia suka banget katanya. Jadi ceritanya kamarnya dia itu kasur. Mm-mm. Terus berhadapan langsung dengan si lemari.
1: Mm-mm.
0: Dan ada jarak tuh kan, nah, dari atasnya lemari sampai ke plafon tuh ada jarak. Nah di situ dia sering lihat. Akhirnya dia rubah sekarang posisinya. Kasurnya tetap di sana, lemarinya itu di belakangnya dinding. Jadi dia tembusin. Jadi dia udah nggak ngelihat lagi tuh orang berada di atas, bukan orang sih, si entitas ini berada di atas lemarinya.
1: Lemari-lemariku sih biasanya tinggi-tinggi,
0: iya,
1: paling space-nya tinggal segini.
0: Iya, nggak mungkin dong dia nyempil, bisa lebih serem kan nyempil
1: iya
0: kayak
1: sih,
0: gini.
1: Iya sih, kepalanya aja. Kepalanya aja.
0: Nah itu di kamar belakang katanya ada yang suka duduk di atas lemari, terus suka iseng narik selimut. Terus kalau nggak selimutan katanya kakinya digelitikin. Ah ampun usil banget. Ini lebih lagi ya. Terus kadang menyerupai suaminya. Nah ini yang bahaya nih. Siang-siang baru nyapu udah jemur baju digangguin. Katanya penunggunya berani banget. Dia bilang kalau sederetan rumahku yang rumahnya si Novikus ini dari musola sampai rumah yang paling ujung yang tusuk sate itu adalah jalurnya. Jadi aman. Apa? Aman katanya, gak bisa dibiarkan. Apalagi kalau misalkan rumah yang dekat tusuk sate pernah ada kejadian. Dia ngelihat, apalagi nih sambungannya. Dia ngelihat istrinya di kamar duduk nungguin suaminya baru nyisir rambut. Anehnya rambutnya panjang. Kalau istrinya rambutnya pendek katanya. Bacain macam-macam, setelah itu dipanggil perhi. Wah, typo banget nih ketikannya. Pas balik lagi udah enggak ada. Dan udah enggak benar. Oke. Lanjut. Masuk ke momen teman dia ini ikut tinggal di rumah si sender ini. Senang dong, karena sebelumnya tinggal sendiri, suami beda kota, tuh benar kan? Rencananya menempati kamar depan, baju-baju ini udah masuk ke lemari. Karena belum punya spray ukuran kecil, kita tidurnya sekamar dulu. Habis mandi, mereka ini masuk kamar belakang, bau wangi, bukan bau dari kita berdua.
1: Pernah kejadian di temanku kan? Dipikirnya aku yang pakai parfum.
0: Bukan bau dari kita berdua. Sholat dan doain, beres sholat baunya hilang. Ternyata pindah depan kamar belakang. Masuk kamar belakang, doain lagi, keluar baunya udah hilang. Okay. Ya. Temennya penakut, tapi herannya kalau misalkan tidur selimutnya ini pakai kain jari.
1: Okay.
0: Horor banget. Sampai jangan sampai katanya dia papasan sama tuh entitas. Ceritalah sama orang developer. Ternyata si orang developernya ini juga mengalami. Terus dikasih nomor kiai. Akhirnya datanglah si kiai tersebut ke rumah. Kata beliau, dari arah toilet menuju rumah sebelah itu adalah jalurnya. Jadi bukan sosok penunggu, itu cuman hanya lewat aja. Cuman sering katanya. Numpang lewat sana. Bau wangi itu bukan bau wangi, itu sosok lain yang warna putih. Mbak berbaju merahnya itu belum keluar. Mau? Hah? Berarti ada juga yang baju merah. Akhirnya rumah dibentengin sama
1: beliau. Mau imlek kan?
0: Iya. Baju apa namanya?
1: Jongsam.
0: Akhirnya rumah dibentengin sama beliau dan setelah itu aman, nggak terjadi apa-apa selama beberapa tahun.
1: Ya kesel dong mereka, harus jalan muter.
0: Iya, aman katanya sampai beberapa tahun. Sampai teman ini pindah, teman yang
1: tiga rumah itu
0: nemenin dia tadi. Itu keluar rumah dan kembali sendiri. Lampu dan TV nyala semalaman. Pernah katanya waktu dia mandi tiba-tiba mendengar bunyi lonceng gantung. Masih jam 10 malam. Ingat, ada lonceng yang digantung di rak tas. Beres mandi, ambil masukin ke tas, kalau sampai bunyi lagi tak buang tuh lonceng katanya.
1: Oke.
0: Oh iya, dari awal beli rumah, renov dan lain-lain ini dibantu sama dua teman kantor. Satunya masih kerja di kantor yang sama dan satunya udah resign. Masih keep cerita, khawatir kalau misalkan temannya ini takut. Ternyata dia ngalamin hal yang sama, cuman di keep juga. Jadi sama-sama mengkeep. Katanya khawatir kalau misalkan si Navikus ini takut. Sampai akhirnya kita saling ngebuka dan sama sosok yang sering di rumah ini adalah laki-laki. POP dari teman. Siang-siang waktu beresin kamar depan, ada yang jalan kayak mau masuk ke arah pintu rumah. Ditungguin kok gak ketuk pintu. Coba keluar buat cek, ternyata gak ada orang.
1: Sering kejadian di sini.
0: Oh benar. Terus pasang tempat sabun di toilet, pakai alat bor. Kejadian pertama rasanya seperti didorong. Dia kaget takutnya kesetrum. Terus lanjut lagi, sekarang didorong lebih kenceng. Dan kejadiannya memang masuk waktu maghrib dan gak pikir panjang langsung beresin pulang. Ditegur sama ininya, sama penunggunya, maghrib udah selesai kerjaannya, istirahat gitu loh. Dia takut tidur di kamar belakang, katanya kayak diawasin. Jadi tiap weekend akhirnya si sender ini pulang kampung dan sebisa mungkin minta tolong teman setiap weekend tidur di rumah biar gak kosong. Dia gak pernah nginep karena anaknya juga gak betah. Padahal rumah terang tanpa sekat dari depan sampai dapur. HP panas lanjut nanti.
1: Ya sama kayak rumahku yang di Surabaya sih.
0: Oh ada lagi lanjutannya?
1: Ada.
0: Oke, lanjut lagi. Ini bukan secara langsung dari rumah ini. Masih tinggal sendiri di rumah. Habis sholat di kamar depan, lihat baju anak-anak pemberian teman yang dulu bantuin ngurusin rumah yang di cerita sebelumnya. Itu dia udah resign. Kan ada dua teman tadi kan ya, satu yang masih kerja, satu yang udah resign. Tiba-tiba keingat aja, gimana ya kabarnya sekarang? Karena tahu kabarnya kalau yang bersangkutan sakit. Dia udah lanjut. Jam udah nunjukin jam 10 malam. Gak ngerti rasanya kok kayak di rumah ini gak sendirian, kayak ada yang menemani. Takut tapi kepalang tanggung kalau misalkan berhenti. Akhirnya dia video call sama suami buat nemenin. Walau berisik ya tetap lanjut. Habis beres langsung masuk kamar, gak keluar lagi sampai pagi. Dan sempet cerita ke teman yang satu lagi kalau tiba-tiba ingat si Mas X, gimana ya kabarnya? Dan dia bilang coba nanti dikontak. Beberapa hari setelah kejadian malam itu dapat kabar kalau teman yang sakit tadi itu meninggal dunia. Kita taunya telat karena sudah dimakamkan dan akhirnya dia nggak bisa datang. Next day dia cerita, istrinya bilang, Mas, Mbak Novi gimana kabarnya? Ini gak ikut, katanya. Semingguan sebelum meninggal, Mas X ini bilang kalau kangen Mbak Novi, kangen Mbak F, temennya yang di kantor yang punya rumah di sebelah. Kepengen main ke rumah sana, katanya gitu. Dan sama istrinya diizinin, iya nanti main aja ke rumahnya Mbak Novi, katanya. Tapi tunggu sehat dulu. Kalau ditarik dari kejadian seminggu itu, hampir sama dengan waktu si Novi ini ngerasa gak sendirian di rumah dan keinget sama almarhum.
1: Oke.
0: Kayaknya
1: si Namu.
0: Namu, bener. Mungkin almarhum ini beneran datang. Dan setelah itu kejadian-kejadian minor, entah itu suara berisik, geser-geser meja tiap malam, yang terdengar seperti dari rumah sebelah, pukul-pukul tembok, kayak ada yang lewat, dianggap biasa aja. Kadang tuh takut karena pulang kerja juga jam 10 malam. Kalau nggak pulang, gimana kalau misalkan pas pulang tiba-tiba si Mbak Kun itu duduk di teras rumah.
1: Terus ngomong gini, jam berapa ini?
0: Oh, iya, itu bukan Mbak Kun. Gimana katanya kalau pulang, oh ini. Dan sampai akhirnya keluar dari rumah tahun 2024, ya udah selesai. Gue nahan batuk banget dari tadi. Ampun.
1: Udah break dulu.
0: Udah break dulu deh. Berminyak ini, berminyak semua tenggorokan gue. Balik lagi nanti kita kalau udah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Kayak yang lu bilang tadi, misalkan itu adalah jalur dari makhluk-makhluk astral, terus dibentengin, ditutup, dia bakal buter dong ya?
1: Logika kan gitu kan?
0: Bener. Bener.
1: Ya kak, anggaplah kamu. Biasanya lu pakai jalan tembus di situ, terus jalan tembusnya di tembok.
0: Di tembok, nggak bisa lewat.
1: Lu muter.
0: Muter.
1: Ngomel nggak?
0: Ngomel, marah.
1: Nyumpahi orangnya nggak?
0: Banget. Kenapa sih harus ditutup gitu? Kasian ya. Dari ini lu nggak ada cerita baru lagi ya?
1: Apa?
0: Gua agak tersedih.
1: Dari apa?
0: Gua agak sedikit terganggu nih dengan.
1: Gerak-gerak mulu.
0: Iya, serem laba-laba ini. Dari siapa itu namanya?
1: Temanku itu.
0: Bukan. Pramugari. Pramugari.
1: Oh.
0: Iya benar pramugari.
1: Apa namanya? Tadi ada live sih dia, cuman nyeritain ini tata caranya mendaftar jadi pramugari SQ. Oh.
0: Maksimal umur berapa? 45 masih bisa gak?
1: Aku gak terlalu dengar.
0: Gue mau daftarin lu soalnya.
1: Tinggi badan kurang, Bo.
0: Gampang kok ditarik ntar. Kitik-kitik gitu.
1: Ya, cerita yang temanku itu loh. Cerita temanku itu barusan dia ada cerita. Ada kejadian lagi katanya.
0: Waduh.
1: Tapi biasa cium bau. Jadi malam-malam itu tiba-tiba kecium kok kayak bau sampah sampai dia tuh kebangun.
0: Sampah kebakar?
1: Enggak, bau sampah.
0: Bau nggak enak lah ya.
1: Sampah busuk. Terus ya udah keluar kamar dia ngeliat ke dapur kan ngeliatin dapur nggak bau.
0: Oh di kamar itu ya?
1: Dia di kamar makan kan sampai kebangun. Ya itu di liatin satu rumah nggak ada sumbernya gitu loh. Ya udah jam 5 hilang.
0: Bisa dipastikan sih
1: apa
0: yang datang seperti apa?
1: Pocicak kayaknya.
0: Yang berbelatung-belatung lah ya.
1: Kalau di rumahku dulu waktu masih tinggal bareng sama dia kan pernah cium bau wangi waktu aku masuk kamar. Terus aku ketempelan siapa ya?
0: Iya lagi.
1: Baru kepikiran aku. Jangan-jangan aku ketempelan.
0: Jangan-jangan sampai sekarang lu ketempelan.
1: Enggak lah kayaknya.
0: Gue soalnya kadang lu keluar tuh nyium bau-bau wangi gitu. Bau parfum cowok.
1: Hah? Hah? Parfum cowok?
0: Bau-bau serum lu. Serum kan? Gue pernah nyeletuk kan sama lu.
1: Uh-uh.
0: Lu habis bau pakai minyak wangi ya, lu bilang kayak gitu.
1: Tapi skincareku nggak ada yang baunya tajam.
0: Nggak terlalu tajam sih, cuman baunya itu bau kayak bau out.
1: Nggak ada.
0: Kulit pohon kayak gitu.
1: Nggak ada.
0: Bau cowok lah.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Nggak ada.
0: Fix.
1: Terus waktu aku gak ada di rumah pernah cium bau gosong.
0: Oh iya. Itu yang cewek biasanya kan?
1: Enggak sih. Kalau bau gosong tuh bukannya ini.
0: Kenapa sih harus batuk lagi?
1: Fix lu omelin tuh si abang.
0: Siapa?
1: Abang tahu.
0: Iya, kental banget.
1: Enggak sih. Kalau bau gosong tuh bukannya ini.
0: Kenapa sih harus batuk lagi?
1: Fix lu omelin tuh si abang.

0: di kompleknya dia itu ternyata tetangganya juga ada pengalaman kayak ada bunyi burung lah, bunyi apa kayak gitu loh.
1: Burung yang bunyinya kok kok gimana?
0: Sering loh di sebelah kamarku itu ada sering bunyi bunyi kayak suara burung. Pagi ada, sore ada, malam ada.
1: Emang ada ininya kali sarangnya di sana kali.
0: Enggak tahu Bu, suara burungnya tuh aneh, mau kurekam cuman lupa terus. Nanti lain kali kurekam lagi deh. Kalau ada bunyi.
1: Nah, ini kalau ada mencium 6 bau ini artinya ada makhluk halus di dekat kalian. Bau kabel gosong tidak melulu pertanda konsol listrik, bisa jadi adalah pertanda datangnya banaspati. Hantu yang berwujud seperti api dan melayang-layang di udara. Kalau misalkan mencium bau-bauan seperti minyak misik yang tiba-tiba menyerbak, itu bisa jadi pertanda ada pocica yang berada di dekat kalian.
0: Jadi aku ketempelan pocica ya?
1: Sejadi. Terus kalau misalkan bau, mana nih? Fotonya mana sih? Kayak gimana sih ini? Mana lagi? Nah ini. Kalau misalkan mencium bau harum bersama dengan anyir, darah segar, itu pertanda ada... nyingkatnya apa ya ini ya?
0: Apa?
1: Yang bolong-bolong.
0: Oh, bude.
1: Singgah di dekat kalian. Terus kalau yang bel-bel, ini sering menunjukkan keberadaannya dengan menebarkan semerbak bau darah yang tidak jelas sumbernya. Oke. Harus login ya. Nggak bisa coy. Ya. Nggak bisa dong. Ini aja deh, jenis bau pertanda makhluk halus ada di sekitar kalian. Bau minyak mistik atau wangi-wangian itu pocica. Bau kabel gosong itu tadi berarti banaspati, bener. Terus bau pandan menyengat itu hantu keblek. Apa tuh hantu keblek? Bau anyir tadi yang bolong-bolong. Terus bau singkong,
0: ubi bakar
1: itu wowo. Wowo.
0: Iya kan, iya. Si abang.
1: Terus bau darah itu wewe. Dan terus bau menyan ini sangat identik dengan sihir dan jin. Kemudian bau sawo menyengat, memedi, sawo atau hantu sawah. Bau bangkai itu Mbak Kun. Bau melati itu Mbak Kun juga atau hantu perempuan lainnya yang sedang mengikuti kalian. Oke. Yeah. Aduh, gue tidur sendirian lagi malam ini.
0: Aku mau baca cerita ini cuman males banget ini kepotong-kepotong terus.
1: Apa-apa, ntar kita improvisasi. Serem ya. Ah udah, gak mau lihat yang kayak gini ya. Gue tidurnya sendiri. Apa lu mau cerita? Lu yang mau cerita?
0: Boleh.
1: Soal apa nih?
0: Judulnya ini temanku pulang padahal tubuhnya masih di laut. Sore itu kita berempat, aku, Bimo, Aji, sama Dani motoran dari kota ke Parangtritis buat ngejar sunset. Namanya anak muda, kita gak terlalu aware sama baju. Kebetulan si Dani ini abis main futsal, dia pakai jersey warna hijau gadung, hijau terang. Pas kita ingetin, dia cuma ketawa. Elah, hari ini gini, percaya mitos. Itu kan biar kalau hanyut gampang ditemuin sar. Warnanya nyolok.
1: Benar juga sih, masuk akal ya.
0: Ya biasanya seperti itu sih. Kita cuma geleng-geleng, ya udahlah. Sampai sana jam 5 sore, pantai rame, sunset. takutnya

0: banget. Kita foto-foto main air di pinggir, gak berani main ke tengah karena ombaknya lagi tinggi. Dan ini yang paling heboh, dia lari-larian agak ke tengah ngejar ombak. Baju hijaunya bener-bener nyolok mata di antara pasir hitam. Kok pasir? Pas ajen
1: pasir pantai kali?
0: Iya, tapi kan dia ke tengah. Pas ajen maghrib berkumandang, ombak tiba-tiba jadi gede. Biur. Kita bertiga panik, teriak manggil Dani. Dan balik Dan, udah maghrib. Awalnya Dani gak kelihatan, ketutup buih ombak. Jantung kita udah mau copot. Tapi syukur semenit kemudian sosok Dani muncul dari buih ombak. Dia jalan pelan ke arah kita sambil nunduk. Bayangin tuh. Agak creepy.
1: Jalan pelan.
0: Dari pertama kan hilang. Terus muncul dari deretan ombak, buih ombak itu. Jalan terus berjalan mearah ke mereka. Jalan pelan.
1: Tapi nunduk.
0: Bajunya basah kuyup, penuh pasir. Mukanya pucet banget. Bibirnya biru kedinginan. Lu gila ya dibilangin jangan ke tengah. Haji marahin dia itu. Dani gak jawab. Dia cuma diem, tatapannya kosong. Kita pikir dia itu syok abis kegulung ombak. Kita ajak dia bersih-bersih sebentar. Dia gak mau bilas air tawar, cuma mau langsung pulang. Posisi pulang aku boncengan sama Bimo, Aji boncengan sama Dani. Sepanjang jalan Parangtritis yang gelap itu Dani diem. Diem aja. Aji sempat bilang ke aku pas lampu merah, gila si Dani dingin banget badannya, nembus ke punggung gue dingin kayak es batu. Aku lihat Dani di jok belakang Aji, dia cuma nunduk. Kepalanya nyender ke helmnya Aji. Air laut masih netes-netes dari bajunya. Sampai di daerah Ring Road Selatan, kita mampir ke Burjo buat ngangetin badan. Kita turun dari motor, tapi Dani tetap duduk diam di atas motor. Dan turun woi, minum teh anget dulu, kata Aji. Dani diam gak gerak. Tiba-tiba HP Bimo bunyi kencang banget. Telepon dari nomor tidak dikenal. Bimo angkat di loudspeaker karena kita ngumpul. Suara di seberang sana suara bapak-bapak tegas. Latarnya suara angin kenceng pantai. Halo, ini keluarga Mas Dani. Kami dari tim SAR Parangtritis.
1: Oke.
0: Kita semua bengong. Iya Pak, kenapa? Teman saya Dani ada di sini kok sama kita. Jawab Bimo bingung. Bapak SARnya ngomong lagi, nadanya serius. Mas jangan bercanda, ini dompet sama HP korban atas nama Dani ditemukan ngambang. Korbannya terseret arus 30 menit lalu dan belum ditemukan sampai sekarang. Dengar itu darah kita berasa berhenti mengalir.
1: Terus yang di motor tadi masih ada?
0: Pelan-pelan kita bertiga nengok ke arah motor Aji, ke tempat Dani tadi duduk diem. Jok motornya kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma ada bekas dudukan yang basah, kuyup dan tumpukan pasir hitam yang bau amis laut banget. Gila, merinding badan. Dan di aspal dekat ban motor ada ceceran air yang baunya kayak bunga melati busuk. Malam itu juga kita lemes, nangis histeris di pinggir jalan. Ternyata yang bonceng Aji dari pantai sampai Ring Road bukan Dani. Jasad Dani yang asli baru ketemu 3 hari kemudian, masih pakai jersey hijau itu. Sejak saat itu aku gak pernah berani main ke pantai pakai baju hijau lagi. Alam punya aturannya sendiri.
1: Oh my god.
0: Ya, percaya gak percaya sih. Gimana ya?
1: Mungkin alasan logisnya kenapa tidak boleh menggunakan baju hijau,
0: karena kalau hanyut gak kelihatan.
1: Kemudian muncul apa ya, mitos-mitos katanya tidak boleh menggunakan baju hijau karena akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan karena beliau menyukai warna hijau katanya. Ada hotel di mana tuh yang satu kamar menyediakan khusus?
0: Ada di Bali sama di ini kan?
1: yang di Bali gue nggak tahu. Satunya lagi itu daerah mana? Daerah Parangtritis juga kayaknya. Ya?
0: Di situ ada beberapa hotel kok, nggak cuma satu daerah. Di Bali ada, di Parangtritis ada, di mana lagi ada ya?
1: Yang memang khusus dikosongkan, yang katanya untuk Nyi Roro Kidul dengan lukisan beliau.
0: Di dalam. Ada sajennya segala macam. Kalau ini yang di Bali itu yang di Sanur itu kan, kalau nggak salah.
1: Ada ya di Bali ya?
0: Uh-uh.
1: Gue yang ingat itu bangunan hotelnya warna abu-abu. Kemudian kamar yang khusus itu ya warna hijau tentunya.
0: Nah, kamar nomor 3 berapa gitu. Bentar, hotelnya tuh masa hotel yang di seberangnya tempat aku biasa makan ikan itu ya?
1: Kita cari ya. Hotel

0: Okay. 308 itu di Grand Ina Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Nah, terus di mana lagi?
0: Sejarah 30 dari Presiden Soekarno, buat ini Grand Ina aja sih.
1: Coba tambahin belakangnya Bali.
0: Sebentar, gue mau kasih sejarahnya dulu. Jadi informasi tentang kamar 308. Kamar ini didedikasikan secara khusus untuk Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari sejarah pembangunan hotel yang diinisiasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, itu sekitar tahun 1962. Nah, nuansa dan isi kamarnya ini didominasi oleh warna hijau dan sering dikaitkan dengan legenda Ratu Pantai Selatan. Berisi lukisan Nyi Roro Kidul dan juga lukisan Insinyur Soekarno. Kasur dan selimut ini berwarna putih atau hijau. Kemudian sesaji, ada tumpeng, nasi kuning dan juga bunga, aroma dupa serta kaligrafi dan juga Al-Qur'an. Aturan kunjungannya, kamar ini dikeramatkan dan tidak difungsikan seperti kamar hotel biasa untuk menginap bebas. Kemudian pengunjung yang ingin melihat atau masuk ke dalam ini harus melapor ke resepsionis dan nantinya akan didampingi oleh petugas dan juga pemandu hotel. Kemudian pengunjung biasanya dilarang mengambil video atau merekam isi kamar untuk disebar ke media sosial. Oke, tapi ada gambarnya. Berarti ada yang diam-diam ya, diam-diam untuk memoto kamar ini.

0: Oh iya benar, di Sanur. Jadi ini Hotel Grand Ina Bali Beach, masih sama sih nama hotelnya.
1: Grand Ina semua ya.
0: Iya, Grand Ina, kalau yang tadi di
1: Grand Ina ini yang di seberangnya Mak Beng itu bukan sih?
0: Di mana, di Bali? Nggak tahu sih. Sekarang itu dikenal sebagai Bali Beach Hotel atau The Meru Sanur di kawasan Sanur Denpasar. Jadi kalau di Bali ini kamarnya 2401. Ini dipercaya secara luas sebagai kamar khusus yang disediakan untuk Nyi Roro Kidul, dan kamar ini juga dijaga secara khusus dan dilakukan ritual berkala.
1: Kayaknya pemiliknya Grand Ina ini pesugihan pantai selatan
0: mungkin,
1: deh.
0: Atau pernah ditolong atau pernah dibantu juga gitu ya. Mitos yang beredar menyebutkan kamar ini tetap utuh pada saat kebakaran besar melanda hotel pada tahun 1993. Terus ada dua kamar nih, berarti ada kamar 2401 tadi ya, kemudian ada 327. Nah, kamar ini di kamar lain di komplek hotel ini juga dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul serta sering dihubungkan dengan Presiden Soekarno, di mana kerap menjadi lokasi persembahyangan khusus pada bulan Suro dan dengan melarung sesajen ke laut. Seringkali terjadi kekeliruan antara kamar 308, namun kamar 308 yang dihiasi lukisan dan pakaian keramat Nyi Roro Kidul ini sebenarnya ada di Grand Ina Samudra Beach Pelabuhan Ratu. Oh, berarti kalau yang di Bali ini cuman dikhususkan aja kali ya. Sama sih gambarnya. Bernuansa hijau tentunya, ada lukisan besar, kemudian ada bendera Indonesia. Oke. Iya. Ah, udah.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu, ngerasa horor sendiri gua.
1: Loh.
0: Ada satu cerita lagi dari Cakalate Jumbo. Dia bercerita tentang, nggak tahu katanya ini termasuk horor atau bukan, tapi ini pertama kali pengalamannya mengalami kejadian janggal atau aneh. Kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 2019. Si Sender ini berlibur ke rumah neneknya dan sering menghampiri rumah uaknya yang kebetulan berhadapan dengan rumah nenek. Wah, itu
1: tante
0: ya, betul. Nah, kejadiannya ini sekitar jam 10 pagi. Oh, bukan malam ya. Jadi dia baru datang ke rumah uaknya mau menemui saudara perempuannya yang lebih dewasa umurnya. Kemudian di situ juga ada saudaranya dia yang kecil, anak dari pamannya, dan kami tiduran di kamar depan. Yang kalau digambar rumah di bawah ini jendelanya.
1: Kok dia ini banget sih.
0: Apa?
1: Menjelaskannya agak aneh. Saudara perempuan yang lebih tua, ngomong aja kakak sepupu. Anak dari paman, ngomong aja ponakan.
0: Oh iya. Iya ya.
1: Bertele-tele banget lu.
0: Maaf ya. Nih gambaran rumahnya kayak gini. Tuh, dia tiduran di sini di kamar depan. Kemudian jendelanya itu di sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri yang kebuka. Nah, dia ini lupa ngasih tahu di sebelah rumah uaknya ini ada kuburan tanah milik keluarga kami. Jadi saudara yang sudah meninggal itu dikuburnya di situ. Terus lumayan ada 4 makam. Kemudian dia ini berdiri di samping jendela sambil bercanda dengan saudaranya ini, dan gak lama ada suara yang ketuk jendela seperti suara tangan yang ingin mengetuk. Ada sekitar 6 ketukan katanya. Iya, betul. Ya, gak usah dipraktekin. Langsung kaget dong dia, terus loncat ke kasur, dan saudaranya juga mengira itu si Sender yang sedang ngerjain mereka, padahal bukan dia yang melakukannya. Dan uanya pun yang sedang di dapur katanya tidak sedang di teras rumahnya. Dan suami dari uaknya ini sudah meninggal, jadi cuman ada dia aja tadi, si Sender, kakak sepupunya dan juga ponakannya, terus uaknya, jadi berempat aja. Dan di situ langsung cek jendela secepatnya dan keluar rumah. Di situ pun juga tidak ada siapa-siapa. Dan ya sudah, itu aja sih.
1: Oke.
0: Terjadinya pagi hari. Berarti nggak selalu harus malam ya? Kalau ada yang jahil.
1: Ya pengalaman kita di sini kan begitu. Betul. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada.
0: Iya. Gue baru ingat, gue di malam sendiri. Lagu aja ya. Gue udah mulai merinding-rinding gimana gitu.
1: Baiklah.

0: mudah-mudahan sih malam hari ini
1: tidur dengan tenang,
0: aman saja. Pokoknya malam hari ini pulang langsung tidak berpikiran apa-apa.
1: Berpikiran besok makan apa?
0: Iya, besok sarapan apa ya? Gitu aja lah ya. Oke, selamat beristirahat buat kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam 9 tadi kurang lebih ya. Sampai dengan sekarang. Kalau punya cerita horor yang serem, yang sangat serem, cerita pribadi, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, boleh banget cerita sama kita di sini nanti minggu depan di edisi yang ke-22 kalau mudah. Enak Tarian pamit.
1: Jangan pamit.
0: Keep station all in BS 101 FM.
1: The number one horror station in
0: Banjarmasin. Horror station in comedy in Banjarmasin.
1: Hah?
0: Ada komedinya.
1: Oh.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: One 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Attention radio station.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.